Agia. Sa pragia ne wa nine mien sano. Ye basre mpanyifuo na sa pragia no e ya dosu Ghana ha nya Japan. Aha nya China.